Ni ho i oho e, ke o nea o pua rose, i honi kaurana, he miwiwi li ho i no ka malahini. Na malahini ho i oho e, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka ano i a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi ka ohuru, i ka lau